kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Teman produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kata favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner-up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekadangan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 FM. Selamat pagi teman Proud 2.
2: Selamat pagi teman Proud 2.
1: Selamat pagi teman Proud 2.
2: Selamat pagi teman Proud 2.

Hai teman Produce, welcome back masih di 90.7 FM teman terbaik kamu. Dan tentunya kembali Monica mengajak kamu untuk bergabung di lagu pilihan kamu teman Produce. Sudah ada 2 lagu atau 3 lagu yang telah aku share di Instagram di @rrin_produce_sintang. 3 lagu tersebut juga merupakan lagu dari penyanyi favorit aku teman Produce, the one and only ada Taylor Swift dengan 3 lagunya Fortnite, August, dan juga Cruel Summer. Nah buat kamu pengen request teman Produce boleh banget ya di WhatsApp 0857 500 4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu gabungan kamu teman Produce, tapi kita mulai dulu satu lagu di lagu pilihan kamu kali ini dari It Gitaf dengan 1-1.

Tahu gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Ya, Tama Produ ya kembali mengudara di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan aku pengen sapa-sapa dulu nih ya teman Produ yang sudah bergabung di Instagram untuk request lagu. Di sini ada, wih banyak ya. Kalau emang Taylor Swift kayaknya banyak nih. Ada Ong Yang Lin, ada Adistia, ada Anissa, ada myradio.fm, ada juga Feby Alvarez Tango. Nah, lagu yang banyak di request teman Produ untuk pagi hari ini dari Cruel Summer miliknya Taylor Swift, yang juga 3 orang yang milih nih teman Produ. Kak, puterin kak biar semangat. Dan ngomong-ngomong soal weekend, kayaknya emang asik banget sih ya teman Produ dengerin lagu yang satu ini. Jadi langsung aja kita dengerin ini dia, Cruel Summer dari Taylor Swift. Dan stay tune di Produ LR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop.

0: itu namanya overthinking.
1: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
0: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
1: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh Bel, aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh Bel. Terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Produk FM.

Ya, teman Produe kembali, Monica mengajak kamu lagi nih di Produe untuk lagu pilihan kamu pada kali ini edisi siar hari Sabtu ya, di weekend kali ini. Tentunya juga teman Produe, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya lagunya Taylor Swift tuh banyak nih yang request. Kali ini ada August teman Produe yang requestnya dari Tia Distia, kemudian juga dari Farisha Naura. Nah, kali ini juga akan hadir ya teman Produe lagu dari Taylor Swift dengan August. Moga-moga aja lagu ini gak bikin galau ya teman Produe pagi hari ini. Jadi stay tune aja buat kamu di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahap Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 7 ya teman Pro 2 waktu Indonesia Barat, juga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung kembali di hari ini dalam sejarah. Dan hari ini spesial banget teman Pro 2, karena kita ngobrolin hari diet tanpa diet internasional. Nah biasanya kita mau cewek mau cowok teman Pro 2 selalu melakukan diet ya, kalau misalnya memang lagi ada nargetin penurunan berat badan. Tapi kenapa kali ini hari tanpa diet nasional? Tanpa ya teman Pro 2. Aku juga bertanya-tanya sih kenapa gitu. Nah pokoknya nanti kita bakal bahas di balik sejarah hari tanpa diet internasional ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagunya Alone dari Alan Walker, yang aku sih kalau misalnya nostalgia ya teman Pro 2, ini tuh salah satu lagu dari masterpiece-nya waktu COVID. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia Alone dari Marshmello dan juga Alan Walker.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Prodo, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kali ini aku juga bakal ngajakin kamu buat ngobrolin hari ini dalam sejarah. Ada hari apa ya, teman Prodo?

Tema Pro 2 di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kali ini, Tema Pro 2 beberapa peringatan juga terjadi ya, baik itu di nasional maupun di internasional. Nah, kalau untuk hari di nasional atau internasional Tema Pro 2, kita mulai dulu dari Amerika Serikat, di mana kali ini ada hari kesadaran sindrom Cornelia de Lange di Amerika Serikat, yang juga sebenarnya Tema Pro 2 itu sudah peringatannya itu sudah sejak zaman dulu banget ya, di tahun 1989. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sindrom Cornelia de Lange yang juga masih belum begitu dikenal. Bahkan aku juga baru tahu nih, Teman Pro 2. Selain itu juga, momen penting ini juga diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap para penyintas dan keluarganya. Dan sindrom Cornelia de Lange sendiri juga merupakan kelainan genetik langka yang juga dikenal dengan sebutan sindrom Bushi atau kerdil Amsterdam. Gejala sindrom ini, Teman Pro 2, umumnya itu sudah terlihat sejak lahir ya, atau pada masa kanak-kanak awal. Temuan mengenai sindrom Cornelia de Lange ini juga sudah ada sejak tahun 1916, Teman Pro 2. Kondisi ini juga kemudian dideskripsikan lebih lanjut oleh dokter asal Belanda. Nah, Cornelia de Lange namanya ya, Teman Pro 2, pada tahun 1933, sehingga sindrom tersebut juga dinamai sesuai dengan namanya tersebut. Teman Pro 2, penderita sindrom ini juga umumnya memiliki ciri fisik yang berkembang, tentunya seperti ukuran kepala kecil atau berat badan di bawah rata-rata. Selain itu juga, mereka juga dapat menghadapi atau mengalami keterlambatan perkembangan intelektual, gangguan pada anggota tubuh, kesulitan makan, kejang, hingga kelainan jantung. Nah, Teman Pro 2, tapi ini juga nggak mirip dengan stunting ya, karena ini juga sindrom, jadi memang bawaan dari lahir. Nanti kita bakal bahas, Teman Pro 2, kira-kira peringatan hari ini ada peringatan apa aja nih? Nah, stay tune aja buat kamu ya. Kita dengerin satu lagu dari miliknya Lyodra dengan Oe Oe Oe. Ya, Teman Pro 2, ini bukan tangisan bayi, tapi suaranya Lyodra yang keren dan juga catchy abis. Oke, stay tune di Pro 2.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya tahu produknya kembali bersama aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kali ini ada sebuah peringatan di tanggal 9 Mei ya teman produk, yang menurut aku juga lucu banget nih buat kamu ya yang belum tahu. Jadi hari ini juga diperingati sebagai hari peringatan kaos kaki hilang. Kenapa tuh teman produa ya, kaos kaki aja dirayain ya. Aku juga pengen dong dirayain teman produa. Jadi hari peringatan kaos kaki yang hilang ini yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 9 Mei menghormati semua kaos kaki yang telah tiada. Kemana mereka pergi kita tidak yakin ya, tetapi yang kita tahu adalah kehilangan satu kaos kaki dari pasangan yang serasi adalah fenomena yang meluas. Begitu meluasnya sehingga kita memiliki hari untuk menghormati kaos kaki yang telah kita cintai dan juga hilangkan. Wah, sangat deep banget ya teman pro 2, bayangin aja. Ini sepasang kaos kaki yang hilang masih dicari. Kita yang kehilangan someone yang gak bisa kita gapai gitu teman pro 2, biasa juga ya udah move on aja. Bercanda ya teman pro 2, aduh ada aja nih bridgingnya. Tapi kalau kita ngomongin soal asal-usulnya teman pro 2, jadi kaos kaki hilang ini juga seringkali menjadi sebuah fenomena yang misterius ya. Loh kok hilang sebelah, loh kok gak ada gitu ya. Waduh kemana ini. Jadi memang industri kaos kaki yang terus tumbuh dalam penjualan dan berkembang dengan berbagai variasi juga teman pro 2, semakin yakin ya dengan banyak kaos kaki yang dimiliki setiap warga Amerika Serikat pada saat itu ya teman pro 2. Diketahui bahwa rata-rata orang kehilangan 1,3 pasang kaos kaki setiap bulan. Nah ini jumlah yang banyak setiap tahunnya, lebih dari 15 pasang per orang per tahun. Jadi kamu bisa melihat betapa hal ini tuh sangat dirasakan oleh semua orang, yang menyebabkan kita semua sangat sedih ketika sebuah kaos kaki hilang. Nah hari ini teman pro 2, kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada kaos kaki kesayangan kita yang telah tiada. Nah mereka juga teman pro 2 biasanya itu menawarkan beberapa cara cerdas untuk menghormati kaos kaki yang telah hilang teman pro 2. Nah beberapa diantaranya ya, bisa dengan menyimpan dengan baik, terus juga yang paling penting nih teman pro 2, bisa membuat kita juga lebih awet ya dalam mempunyai kaos kaki. Pertama pro 2 itu dia untuk info kita. Nanti kita akan hadirkan lagi yang seru-seru pokoknya ya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Karena tadi kita sudah ngebahas tentang kaos kaki, kayaknya kali ini kita bakal dengerin satu lagu dari Tulus yang judulnya Sepatu ya. Karena juga lagu Tulus nih, kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak bisa bersatu. Kalau kaos kakinya kan sepasang tapi hilang sebelah ya teman pro 2.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Ya teman Prodia, welcome back. Masih bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan sudah dipukul 8.57 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Monica sesaat lagi juga akan mengajak kamu bergabung di Musikpreneur di Prodia RR Cinta. Kita bakal gabung bersama Prodia Jakarta. Penasaran gak sih siapa guest star-nya? Jadi pantengin aja terus ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita dengarkan dulu satu lagu penutup nih yang akan Monica hadirkan dari Daddy Yankee dan juga Katy Perry dengan Count Kalma. Stay tune di Prodia RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: di Teman Pro 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Cuma Pro 2 di seluruh Indonesia, masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: satu ada tuh,
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Iya. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Bro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Itu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke, oke.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka nyebutnya ska.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya,
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik
1: dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, huh? Band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari
0: Reggae. Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya waktu?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada
0: itu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 20 ya let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
1: Kita sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman ngobrol dua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Ya, belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini. Teman terbaik kamu.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilang ya.
2: Apa namanya?
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
2: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga
2: iya,
1: kali ya.
2: Punya kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya ya. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
2: Iya tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike.
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh berarti Bang Mike bukan vokalis?
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Okay.
3: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
2: Additional kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
2: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis. Oke, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
2: Oh. Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya,
2: kan
1: ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya pantai gitu.
2: Iya, pantai. Kan?
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji, ingkar janji.
2: Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin ya yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah saya
3: berdua.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang saya.

0: yang ikut
1: yang nonton.
0: Wow, 7000 orang lebih, banyak banget.
1: 7400 atau 500 sih.
0: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya? Lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
1: Udah denger minggu lalu enggak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
0: Gimana reaksinya? Gimana lagunya? Apa yang bikin beda mungkin?
1: Satu memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
0: Iya, yang lebih melo.
1: Yang lebih melo, terus musiknya kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang, "Wah, seru juga ya." Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, "Wah, ada sesuatu yang baru ya." Biarpun tetap genrenya reggae.
0: Reggae.
1: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
0: Bedanya apa tuh raga sama dub?
1: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih, tapi dia cepat pengucapannya, padat.
0: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
0: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub. Kayak delay, efek drum, delay.
0: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
1: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
0: Iya.
1: Main musik, apa namanya?
0: Electronic dance music.
1: Nah yang di kita, itu adalah dubstep. Nah itu basicnya reggae.
0: Oh gitu, nah, itu dubstep tuh reggae.
1: Itu reggae asli basicnya.
0: Wow.
1: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
0: Oke.
1: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
0: Oke.
1: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
0: Baru tahu nih.
1: Fun fact. Ada yang fragile kan? Yeah. Itu kan reggae basicnya.
0: Baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
1: luas
0: ya.
1: Luas banget.
0: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
1: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan di sini.
0: Iya, sampai sekarang sih
1: sebenarnya. Salah satu Tipex.
0: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
1: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, yang elektroniknya dubstep.
0: Oke. Ini seru nih teman bro 2, insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, Cuma Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan saudara tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Betul. Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofi.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar
2: ya?
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley
2: ya.
0: Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib
1: ya, panutannya. Parah, iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya. Ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu kan salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar.
1: Ya, tapi kalau ini enggak diusung terus, enggak dikeluarin di permukaan, orang enggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa jadinya.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum, oh ternyata ada band Matahari gitu. Yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya Tomo Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Silakan.
0: Oh, seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa, bazar mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja Tomo Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael.
0: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Pokoknya di follow. Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Nah, oke.
2: Okay. Sehingga nanti di EDM.
0: Reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Hey, boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Yeah. Bye-bye.

0: kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
1: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari jalan Yesaya Pengore Sintang Temam Pro 2 dan tepat sudah pukul 10 lebih 2 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Tengah produk untuk info pertama kali ini ada Westlife yang juga merayakan 25 tahun karirnya dengan konser megah di GBK Jakarta. Tengah produk konser tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Westlife 25 The Anniversary World Tour, juga menjadi rangkaian tour ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang juga akan dihelat di Inggris dan juga Eropa. Meski kerap warawiri ke berbagai kota di Indonesia, Teman Pro 2, konser yang dipromotori Vola GoPro dan juga Sound Rhythm ini juga dipastikan bakal istimewa ya, karena konser ini digadang-gadang seperti stadium show terbesar di Asia Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Next Tema Produk kali ini ada Shakira yang merilis lagu Piala Dunia 2026 dan juga menggandeng Burna Boy dan juga Didai-Dai, Tema Produk. Nah, tentunya Tema Produk HubFos Jumat 8 Mei mengutip Reuters juga melaporkan Shakira mengunggah cuplikan lagu tersebut di Instagram pada hari Kamis. Video itu juga direkam di Stadio Maracana, Brazil dengan lagu berjudul Didai-Dai dijadwalkan rilis pada tanggal 14 Mei. Dalam video tersebut, Tema Produk, Shakira tampil bersama para penari dan juga mengenakan kostum berwarna sejumlah tim nasional peserta Piala Dunia 2026. Turnamen ini juga akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Adapun video tersebut juga menampilkan bola resmi Piala Dunia 2026, 2010, 2014, dan tampilan itu juga merujuk pada jejak Shakira dalam musik Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Last but not least, Tema Pro 2 kali ini dari dunia hiburan tanah air ada Bunga Reza yang juga memperkenalkan single terbarunya Mingse sebagai pesona baru lewat lagu Hip Dude. Tema Pro 2 tentunya selama ini dikenal dengan genre pop folk. Bunga Reza juga melakukan eksplorasi dengan alter ego bernama Mingse. Bersamaan dengan itu, ia juga menghadirkan single berjudul Astaga Bercanda. Lagunya juga mengusung genre Hip Dude di mana ia berkolaborasi bersama musisi asal Bengkulu, Akbar Kalai. Dan keputusan juga mengusung genre tersebut juga sedang naik daun sendiri bukan tanpa alasan. Tema produknya Astaga Bercanda turut melibatkan Gian Prayastri Nanda, Nabil Adesia Putra, Aji Soherdi, dan juga Happy Andromeda dari sisi musik dan juga lirik. Lagu ini mengangkat kisah dua orang yang saling menyukai namun terhalang keadaan karena salah satunya sudah memiliki pasangan.
1: Info Pro 2.
0: Setelah Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 dan juga di santai siang kali ini akan ada rekan aku Kiki yang bakal nemani kamu. So itu artinya Monica harus pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Jadi stay tune aja ya di 50,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ki mau sapa-sapa ya buat kalian semua dimanapun kalian berada saat ini, mungkin lagi di jalan, lagi di rumah, lagi santai-santai, atau mungkin lagi hangout bareng teman-temannya. Have fun, selamat beraktivitas pokoknya buat kalian semua. Tetap semangat ya di weekend ini juga, apapun aktivitasnya gitu ya teman Pro 2. Buat yang berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan di Sintang sendiri sekarang di luar baru aja terik banget nih teman Pro 2. So jangan lupa dipakai sunscreennya teman Pro 2. Di cuaca yang gak menentu ini juga banyak-banyak minum air putih, minum vitamin juga ya kalau bisa, supaya untuk menjaga kesehatan tubuh nih teman Pro 2, biar gak gampang sakit ya. Karena tadi pagi sih sempat mendung-mendung, hujan gerimis tipis gitu ya teman Pro 2, tapi sekarang udah cerah lagi. Tapi ya awalnya juga masih mendung-mendung juga. So jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan teman Pro 2. Dan Kiki hadirkan dulu nih beberapa lagu dari hitlist kita tentunya ke ruang dengar kamu ya, sambil menunggu requestan dari kalian buat join di siang hari ini. Kiki mau hadirkan biar semangat ya, Kiki mau hadirkan lagu dari Randa Yovie Widianto dengan Cukup Sudah. Stay tuned.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput

kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, tadi udah Keki hadirkan beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Tadi sebelum ini ada dari Liodra, dengan teganya kau ini banyak banget ya yang request juga nih di siang hari ini yang join, terutama via Instagram kita. Keki ingetin sekali lagi buat kalian yang masih mau join ya, request-request lagu boleh banget teman Pro 2, langsung aja meluncur ke Instagram kita, terutama di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741, teman Pro 2. Oke, okay, so di sini udah ada beberapa teman Pro 2 lainnya ya yang join, dan di sini banyak juga nih yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ya. Udah Kiki siapkan lagunya, setelah ini bakal langsung Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. By the way, di sini ada yang baru nih ya. Kiki baru notice nih ya, kayaknya memang baru-baru ini baru banget nih udah banyak teman-teman Pro 2 yang request juga lagu dari Salma Salsabil ya. Hacu. Aduh, ini kayak bersin ya. Hacu ya. Tapi sayangnya belum masuk nih ya lagunya ke hitlist kita. So buat kalian yang mau lagu kesayangan kalian masuk ke hitlist kita nih ya, boleh banget kalian request lagunya sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu nanti di minggu-minggu berikutnya lagu kesukaan kalian ini bisa masuk nih ke hitlist kita ya teman Pro 2. Oke deh, dan Kiki mau hadirkan lagunya ya, requestan dari kalian ke ruang dengar kamu. Ada Samuel Cipta ya tadi dengan Senja Sudut Kota. Terus stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, itu tadi barusan ada EA dari dia yang hadir di ruang dengar kamu ya. Dan tadi Kiki udah hadirkan juga lagu-lagu dari hitlist Indonesia kita. Tadi ada requestan dari kalian nih, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Dan juga tadi udah ada Bahagia Lagi ya dari Pisha Kota yang hadir di ruang dengar kamu. Thank you banget buat kalian yang udah join ya, teman Pro 2. Di sini udah banyak teman-teman Pro 2 masih pada request juga lagu dari Samuel Cipta ya, udah Kiki putarkan nih teman Pro 2. Liodra juga dengan Teganya Kau udah Kiki hadirkan tadi ya, keren dengar kamu. Dan Ran Cukup Sudah juga tadi udah Kiki hadirkan nih ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Wah, ini kayaknya fans-fans Samuel Cipta, fans-fans Ran dan juga Liodra ya di siang hari ini yang banyak banget join. Thank you banget buat kalian semua. Dan setelah ini kita juga masih ada di Pro 2 Hitlist Internasional tentunya ya, di pukul 11 hingga nanti jelang azan zuhur ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan Kiki hadirkan satu lagu terakhir nih ke ruang dengar kamu ya dari Pro 2 Hitlist kita. Ini ada dari Dimansyah Laitupa ya dengan Agar Selama-lamanya. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Oke, okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan kita sekarang udah ada di Pro 2 Hitlist Internasional.

So tadi ya teman Pro 2 udah ada 2 buah lagu nih dari Pro 2 Hitlist Internasional kita yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Tadi ada Homewrecker ya dari Somber, dan juga barusan banget nih ada Taylor Swift dengan Opalite. So lagu-lagu lainnya dari Hitlist Internasional kita yang bisa banget kalian request di siang hari ini, masih ada Ray dengan Where's My Husband, lalu ada Blackpink dengan Go, ada Bruno Mars dengan Risk It All, Bittersweet dari Madison Beer, I Just Might dari Bruno Mars lagi, lalu ada Olivia Dean dengan So Easy To Fall In Love, ada Aperture dari Harry Styles, ada Tears dari Sabrina Carpenter. Kemudian ada The Die on This Hill dari CNS Piro, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl, Eternity dari Alex Warren, Not Cute Anymore dari Eilid, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift juga, ada Man I Need dari Olivia Dean lagi, lalu ada Golden dari Huntrix, ada Lady Gaga dengan The Dead Dance Folded dari Kehlani, dan juga yang terakhir ada Daisies dari Justin Bieber. So itu tadi lagu-lagu yang masih bisa kalian request ya teman Pro 2. Tentunya masih sama kayak Produ Hitlist Indonesia tadi, kalian bisa langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rri_produ_sintang, WhatsApp ke 0857-504741 atau komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian teman Produ.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan carb rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Carb rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga carb rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, medicine beer yang satu ini, well, semangat aja move on-nya deh teman produ buat kalian semua. Dan by the way teman produ, itu tadi lagu terakhir ya dari produ hitlist internasional kita. Karena Ki mau infokan buat kalian teman-teman produ khususnya berada di wilayah Sintang dan sekitarnya, kalau di siang hari ini azan zuhur ya akan dikumandangkan di pukul 11:34 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya ya. So ada 4 menit lagi nih waktu kalian bisa bersiap-siap menjelang azan zuhur. Dan nantinya Kiki akan hadirkan juga lagu-lagu religi islami ke ruang dengar kamu teman Produ. Thank you buat kalian yang udah join-join di Produ Hitlist Indonesia maupun internasional di siang hari ini. Dan tetap stay tune barengan sama Kiki di siang hari ini di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, Pro 2 pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Subhanallahu Akbar.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Di siang hari ini teman Pro 2 masih sama Kiki tentunya ya. Dan sekarang kita udah ada di UMKM Connect ya. Seperti biasa kita gak bakal hanya ngebahas tentang UMKM aja, kita juga ngebahas tentang kuliner. Dan di siang hari ini Kiki mau bagiin info-info ringan ya seputar kuliner yang menarik banget nih buat kita bahas. Kayak yang satu ini, mungkin ini buat kalian para penggemar makanan-makanan pedas ya, mungkin cukup relate dengan info yang satu ini. Tapi kita jadi bertanya-tanya gak sih, kenapa bisa makanan-makanan pedas itu kerap kali digemari oleh orang Indonesia? Oke, jadi ini mengutip dari laman website kita ya teman Pro 2 di rri.co.id. Jadi gak sekedar nikmat aja ya, ini adalah alasan kenapa makanan pedas digemari oleh orang Indonesia. Jadi teman Pro 2, kuliner pedas memang jadi favorit masyarakat Indonesia dan juga punya daya tarik khas di berbagai daerah ya. Meskipun sebagian orang itu kurang menyukai cabai atau pedas ya, tapi banyak juga nih masyarakat yang tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas. Nah, Indonesia sendiri itu dikenal dengan kaya akan kuliner pedas ya, mulai dari makanan utama hingga jajanan-jajanan ringan sehari-hari ya. Ada cireng, ada seblak, ayam geprek nih, siapa yang hobinya hari-hari makan ayam geprek? Ada juga makaroni pedas yang mudah juga ya kita temukan di berbagai tempat. Nah, kira-kira apa aja nih alasan makanan pedas bisa digemari oleh banyak masyarakat Indonesia? Ini juga mengutip dari berbagai sumber dan Kiki bakal hadirkan tentunya info selengkapnya ke ruang dengar kamu. Kiki hadirkan dulu sebelumnya beberapa buah lagu buat temani siang hari kamu ya teman Pro 2, dan selamat makan siang buat kalian semua, jangan sampai lupa makan siang nih ya teman Pro 2. Ini ada lagu dari Good Morning Everyone dengan Tunggu Aku buat temani makan siang kamu di siang hari ini. Tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masih di UMKM Connect di Santai Siang kali ini ya. Dan kita tentunya masih ngebahas tentang alasan kenapa makanan pedas digemari nih sama orang-orang Indonesia. Jadi ya teman Pro 2, kalau mengutip dari berbagai sumber ya, alasan pertama kenapa makanan pedas digemari oleh masyarakat Indonesia yaitu karena budaya yang kental dengan rasa pedas. Jadi makanan pedas itu sangat lekat dengan penggunaan rempah-rempah Nusantara ya, kayak ada cabai, lada, kunyit juga ya dalam kuliner Indonesia ya. Dan iklim tropis Indonesia juga membuat makanan pedas itu digemari karena bisa membantu mendinginkan tubuh dan juga melancarkan metabolisme. Berikutnya teman Pro 2, yaitu kandungan nutrisi pada cabai. Jadi cabai atau cabai ya, ini mengandung vitamin A, vitamin C, ada kalium juga, dan tentunya zat besi yang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan. Jadi meskipun bermanfaat ya, tapi teman Pro 2 ingat kalau konsumsi cabai yang berlebihan bisa meningkatkan asam lambung juga, dan ini bisa memicu gangguan pencernaan. Nah makanya itu orang-orang penderita asam lambung, GERD gitu ya, disarankan kurangi makan makanan yang pedas nih teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya teman Pro 2, menambah variasi pada hidangan. Jadi banyak masyarakat Indonesia ya menyukai makanan pedas karena bisa menambah cita rasa dan juga meningkatkan selera makan sehari-hari nih. Nah, siapa di sini yang ngerasa kalau makan nasi atau makan gak pakai sambal, gak pakai cabai tuh kayak kurang gitu loh, kayak kurang nampol, kurang mantap gitu ya makanannya. Nah, jadi memang beragam sambal Nusantara itu menghadirkan sensasi khas ya teman Pro 2 yang tentunya juga memberikan kepuasan bagi pecinta makanan pedas.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

Tradisi Tuak Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tuak mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tuak pemali yaitu kegiatan membuka tuak yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

0: Sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia Lo Demam Pro 2 dengan menebati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Tes Atlas. Dilansir dari Indonesia Kaya, rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur, Indonesia, yang merupakan sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Tes Atlas, situs panduan wisata kuliner asal Kroasia, ini menobarkan rawon masuk ke dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Penilaian menurut Tes Atlas berdasarkan peringkat yang diberikan dari para komunitas pembaca situs mereka. Tes Atlas membuat ranking berbagai kuliner dunia dengan penilaian berdasarkan skala 1-5 poin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Halo teman Pro 2 di UMKM Connect di Santai Siang kali ini ya. Selain tadi ada beberapa alasan kenapa makanan pedas digemari oleh orang Indonesia, seperti karena budaya kita yang kental dengan rasa pedas, kemudian karena kandungan nutrisi pada cabai, dan juga menambah variasi pada hidangan. Berikutnya teman Pro 2, alasan lainnya yaitu karena iklim tropis yang kita punya ya di Indonesia. Jadi memang Indonesia itu kan beriklim tropis ya teman Pro 2, dengan cuaca panas yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pedas teman Pro 2. Jadi makanan pedas itu dipercaya bisa membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan sensasi segar bagi tubuh. Selain iklim tropis yang kita punya ya teman Pro 2, berikutnya alasan lainnya makanan pedas digemari oleh orang Indonesia yaitu karena sensasi yang menyenangkan. Jadi sensasi pedas itu bisa memicu pelepasan endorfin ya, yang menimbulkan rasa nyaman dan juga menyenangkan nih bagi sebagian orang. Nah, kondisi tersebut membuat banyak orang merasa ketagihan ya, karena menyenangkan tadi. Jadi orang menjadi merasa ketagihan untuk menikmati makanan pedas dalam kesehariannya. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, karena makanan pedas ini sebagai pereda stres. Jadi ya teman Pro 2, dikatakan tubuh akan melepaskan endorfin tadi saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredakan sensasi panas di mulut juga ya, atau sensasi atau rasa stres. Jadi endorfin ini juga berperan sebagai pereda stres alami yang bisa membantu tubuh kita merasa lebih rileks. Nah makanya dari itu ya teman Pro 2, makanan pedas ini juga udah menjadi bagian penting nih dari budaya kuliner Indonesia, tentunya dengan cita rasa yang khas dan digemari oleh masyarakat. Tapi meskipun memiliki beragam manfaat tadi ya teman Pro 2, tetap ya ingat untuk selalu mindful ya. Konsumsi makanan pedas itu tetap perlu dibatasi supaya kesehatan tubuh kita juga tetap terjaga. Apalagi ya seperti yang tadi mention, buat penderita GERD, asam lambung gitu ya, mah itu kan biasanya disarankan untuk mengurangi nih ya kadar makan makanan pedasnya gitu, karena memang konsumsi makanan pedas apalagi cabai yang berlebihannya tadi teman Pro 2 itu bisa meningkatkan asam lambung dalam tubuh kita dan juga memicu gangguan pencernaan.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchi sabisi. Keren kan? Kuchi sabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi, kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchi sabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih. Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Oke teman Pro 2, itu ada hati-hati di jalan ya, dari Tulus yang hadir di ruang dengar kamu. So hati-hati di jalan juga buat kalian semua teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin Kiki siaran di siang hari ini ya, sambil melakukan perjalanan. Kiki harap kalian perjalanannya lancar-lancar aja ya. Buat kalian juga di siang hari ini, jangan sampai lupa makan siang nih teman Pro 2 ya. Udah jam 1 nih ya, karena sebentar lagi juga Kiki bakal temani siang hari kamu ya di weekend yang cukup panas kelihatannya di luar. Walaupun tadi Kiki sempat keluar dari studio bentar, ngeliat tuh kayaknya kalau di daerah Sintang ya, tadi kayaknya ada awan-awan mendung dari arah Kelam gitu ya. So memang di cuaca yang gak menentu ini, Kiki harap kalian semua jaga kesehatan ya. Makanya makan itu penting banget teman Pro 2. Jangan lupa minum air putih yang banyak juga, apalagi buat kalian yang banyak beraktivitasnya bahkan di weekend seperti hari ini. Oke, dan nantinya Kiki tentunya bakal hadirkan info yang datang dari dunia olahraga ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu barengan sama Kiki di siang hari ini ya. Dan kita udah ada di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya. Dan ngomong-ngomong soal olahraga nih ya teman Pro 2, karena lagi bentar lagi ya kita bakal ada perayaan sepak bola terbesar ya di dunia, yaitu Piala Dunia FIFA 2026. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, Kiki mau hadirkan info di siang hari ini masih berkaitan temanya tentang Piala Dunia 2026 ya. Jadi menyambut Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari ya teman Pro 2, well minggu lah ya. Nah jadi Stadion MetLife ini mulai berbenah nih teman Pro 2, karena ini merupakan salah satu stadion di mana nantinya akan digelar Piala Dunia FIFA 2026 ini ya. Jadi di Stadion MetLife ini rumput-rumput baru katanya udah disiapkan untuk menyambut laga besar nantinya. Oke, jadi pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey itu udah mulai dilakukan nih ya teman Pro 2. Stadion ini nantinya akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan di Piala Dunia 2026 mendatang, termasuk juga babak final di tanggal 19 Juli nanti. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion juga yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko dan juga 2 di Kanada. Rumput bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat, di antaranya seperti East Rutherford, Guadalajara, Kansas City dan juga Missouri. Kemudian sementara campuran rumput perennial San Kentucky Bluegrass juga nantinya akan digunakan di stadion indoor atau yang bercuaca dingin, di antaranya seperti Arlington, Atlanta dan juga Foxborough. Nah jadi ya teman Pro 2, rumput stadion dan lapangan latihan juga telah terlebih dahulu dipersiapkan 10 bulan sebelumnya nih teman Pro 2. Jadi udah dari berbulan-bulan belakangan ya. Dan kalau menurut dari FIFA, pemasangan rumput di MetLife sendiri menggunakan 600 rumput yang tumbuh di Carolina Utara.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Kayak tadi infonya Kiki udah sampaikan ke ruang dengar kamu ya. Jadi katanya Stadion MetLife ini udah berbenah ya, pakai rumput baru ya untuk siap menyambut laga besar nantinya teman Pro 2. Dan juga ya teman Pro 2, sepanjang 18 sampai 24 inci pasir juga katanya telah dipasang nih bersama Perma Void ya, dan pasir tambahan juga digunakan di antara lembaran rumput-rumput ini. Stadion MetLife sendiri merupakan kandang untuk klub football Amerika yaitu New York Giants. Dan kalau biasanya stadion ini itu menggunakan rumput artificial ya teman Pro 2, jadi sekarang itu udah diganti nih ya untuk mendukung laga berjalannya laga besar Piala Dunia nanti. Dan selain pemasangan rumput ini teman Pro 2, sekitar 1.740 bangku penonton juga udah dipindahkan nih untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya di Gaspol di siang hari ini. Tapi belum selesai ya teman Pro 2, kita ngebahas tentang info Piala Dunia 2026. Kiki masih punya satu info lainnya nih ya, ini juga menarik banget untuk kita bahas, masih berkaitan dengan Piala Dunia 2026, di mana ada Shakira yang kembali ramaikan panggung Piala Dunia lewat lagu Dai Dai. Nah jadi ya teman Pro 2, kalau sebelumnya tahun berapa ya waktu itu yang waktu Shakira keluarin lagu Waka Waka ya untuk Piala Dunia juga. Nah kali ini dia kembali nih untuk meramaikan panggung Piala Dunia lewat lagu berjudul Dai Dai ini. Jadi atmosfer Piala Dunia ini ya semakin dimeriahkan oleh comebacknya penyanyi Shakira ini lewat lagu baru berjudul Dai Dai. Dan lagu ini dirilis menjadi single terbaru dari album resmi Piala Dunia 2026. Judul ini ya teman Pro 2 diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia ya, yang berarti ayo ayo. Nah jadi Shakira ini bernyanyi juga dalam dua bahasa nantinya ya, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Spanyol. Sebelumnya Viva sendiri juga udah merilis single pertama berjudul Lighter oleh Jelly Roll dan juga Karin Leon pada 20 Maret lalu. Dilanjutkan dengan sejumlah single lainnya termasuk Illuminate oleh Jessie Reyes dan juga Eliana pada 8 Mei kemarin.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay, teman Pro 2, digaspol ya gagasan seputar olahraga sebelum nantinya di pukul 14 kita bakal ikuti Indonesia hit list ya, Indonesia top 20 ya teman Pro 2. Dan tadi masih ngomongin tentang Shakira yang bakal kembali ramaikan panggung Piala Dunia nih lewat lagu Day Day ya teman Pro 2. Dan Shakira juga mengumumkan lagu ini lewat unggahan video teaser di laman Instagramnya dengan latar belakang Stadion Maracana ya di Brazil. Video itu juga menampilkan penyanyi Nigeria yaitu Burna Boy yang menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu tersebut. Nah, jadi teman Pro 2 kalau melansir dari Reuters juga dalam teaser tersebut Shakira juga tampil bersama beberapa atau para penari yang memakai warna negara tuan rumah Piala Dunia. Ada juga kemunculan bola resmi turnamen edisi 2006, 2010 dan juga 2014. Shakira memang punya histori sendiri ya di ajang sepak bola terbesar ini. Dan dia juga pernah membawakan tembang ikonik Waka Waka ya, yang tadi Kiki mention, itu di Piala Dunia tahun 2010 ya teman Proda, dan juga lagu La La La di 2014 yang gak lekang oleh waktu ya tentunya. Sementara itu anthem pada edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya juga diisi dengan sejumlah nama-nama populer. Ada Pitbull, ada Jennifer Lopez, ada Nicki Jam, Will Smith hingga Jungkook. Nah, Day Day ini sendiri ya teman Pro 2 dijadwalkan bakal rilis penuh pada 14 Mei mendatang nih ya. Wow, beberapa hari lagi. Dan banyak penggemar ya yang juga menyambut baik kembalinya ratu lagu Piala Dunia ini teman Pro 2. So itu ya teman Pro 2 infonya di Gaspol, gagasan seputar olahraga di Santai Siang kali ini. Thank you banget buat kalian yang masih stay tune ya. Sekali lagi Kiki ingatkan teman Pro 2 buat kalian yang sedang melakukan perjalanan, hati-hati di jalan. Dan ini cuacanya kayaknya di luar tuh udah mulai mendung-mendung lagi nih teman Pro 2 ya. Emang gak menentu banget. So jangan lupa jaga kesehatan teman Pro 2. Stay safe, stay dry. Stay hydrated juga, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Minum vitamin juga nih buat menjaga kesehatan dan imun tubuh kalian. Selain ini, seperti yang tadi Kiki mentionnya, kita bakal ikuti Indonesia Top 20 lokal ya. Nanti barengan sama Monica Edieska. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir ada dari Anet dengan Takkan Berhenti Mencintaimu.

Indonesia Top 20 Lokal. Hai hai hai Tomo Pro 2. Sabtu ini Monica balik lagi nih buat nemenin kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget ya Tomo Pro 2 buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist minggu ini. Nah sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa nih yang jadi jawara kita minggu ini. Jadi jangan lewatkan Tomo Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan jangan lupa juga dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro 2, alamat dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian awal kisah selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi ini harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih ya teman Pro 2, karena kita punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini ada Mahalini lewat Bermimpi. 20.

posisi 19 kita teman Pro 2 yang jadi new entry juga. Dan menurut aku pribadi vibesnya cukup melankolis nih teman Pro 2. Ada kolaborasi manis dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. 19.

peringkat di posisi 18 ada Lyodra dengan Teganya Kau. Dan fun fact yang ditemang Pro 2, saat ini Lyodra juga masuk ke dalam top song Indonesia di Spotify. Nah, biar makin keren teman Pro 2, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 18.

Tetap stay di posisi 17 teman produ ya. Ada suara lembut dari Dimansyah Laitupa yang siap nemani kamu lewat lagu Agar Selama-Lamanya. Kalau untuk aku ya teman produ, lagu ini tuh juga jadi interpretasi kasih sayang dari Diman untuk keluarga kecilnya yang moga-moga aja selalu sakinah mawadah warohmah ya teman produ ya. 17

salah satu lagu yang lagi rame juga teman Pro 2 di request nih buat kamu. Ada kolaborasi dari Tovati featuring Fabio Acer dengan Cinta Kita. Simple aja sih lagunya, tapi dapat banget suasana ademnya. Sama nih kayak lagu yang satu ini, masih dari kolaborasi Tovati yang kali ini bareng Nadif Basalamah lewat Semusim 15.

Mam Pro 2 di posisi 13 kali ini ada Afgan lewat kacamata yang udah nangkring 7 minggu di chart kita. Nah, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 13.

Jessica masih nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang hari ini. Dan gak kerasa nih ya, kita udah masuk ke jajaran 10 besar. Dan langsung aja ini dia di posisi 10 ada aku JJ. 10.

Tetap stay di posisi 8 teman produe. Ada ketua Hipdut Culture Indonesia yang lewat bintang 5 di teman produe milik Tensi dan juga James yang semakin asik buat didengerin kapanpun dan dimanapun. Nah, sama nih teman produe dengan lagu yang berikutnya ada Cukup Sudah dari Run featuring Yuvi Widianto di posisinya yang ketujuh. 7. 7.

memasuki 5 besar teman produknya. Kali ini ada Senja di Sudut Kota yang turun 1 peringkat setelah 8 minggu nangkring di chart kita. 5.

Gak kerasa teman Pro 2 sudah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Indonesia. Nah langsung aja ini dia top 3 kita minggu ini. 3.

sama Produes. Sebelum aku umumin siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari urutan 20 sampai posisi 2. Yang harus out atau keluar dari Alama by Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian juga ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi. Di urutan 20 ada Bermimpi dari Mahalini. 19 Sesi Potret 6 featuring Ari Lesmana. 18 Teganya Kau dari Liodra. 17 Agar Selama-lamanya dari Dimansyah Laitupa. 15 Semusim dari Nadif Basalamah. 14 Ada Untukmu dari Budi Doremi. 13 Kacamata dari Afgan. 12 Bahagia Lagi dari Pici Kota. 11 Pikirannya Matang dari Perunggu. 10 Lihat Kebunku dari Aku JJ. 9 Jangan Paksakan Rindu Beda dari Iwan Seventeen. 8 Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5. Cukup Sudah dari Ran dan juga Yuvi Widianto. Di urutan ke-6 ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Nomor 5 ada Senja di Sudut Kota dari Samuel Cipta. 4 ada Dia dengan Ea Teman Produe. Di urutan ketiga Bersenja Gurau dari Raim Laude. Di urutan kedua Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Dan jawara kita minggu ini adalah Selamat untuk Nadif Basalamah lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 1.

Produa, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Produa Hitlist Indonesia. Caranya gampang banget teman Produa, tinggal request sebanyak-banyaknya aja dan dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng aku sepanjang siang hari ini. Pastiin juga tiap Sabtu teman Produa, kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kak Kiki, Kak Ati, dan aku Monica pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Dadah!

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

0: Oke teman perkedua di 90,7 FM, teman terbaik kamu di sore ceria ini. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore hari ini ya, teman Pro 2, dikutip dari laman antaranews.com. Dan info pertama datang dari salah satu anggota grup idol Blackpink, ada Lisa yang diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Laman Yonhap melaporkan pada Sabtu 9 Mei waktu setempat bahwa Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Lisa, solois Katy Perry juga Michael Bublé akan dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari penyanyi Shakira yang membocorkan lagunya berjudul Die Die yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Shakira membocorkan cuplikan lagu tersebut pada akun media sosialnya @Shakira Jumat 8 Mei dilansir dari El Colombiano dan menyatakan bahwa lagu itu mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir teman Pro 2 masih dari seputar dunia olahraga. Kita bergeser ke Liga Italia ya. Ada Torino yang kembali ke jalur kemenangan seusai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin Jumat waktu setempat. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Demikian catatan Serie A.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan juga selain ini teman Pro 2, kita masih bakal ikuti International Top 20 lokal barengan sama Monica IDSK nantinya. Dan Kiki juga sekaligus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2 nantinya di sore ceria. Akan ada rekan aku Tias yang temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20. Hai teman produser, Sabtu ini Monica balik lagi temani kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget buat kamu teman produser yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist minggu ini. Nah, sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita. Jadi, jangan kemana-mana teman produser, tetap stay tune di produser RRI Sintang. Jangan lupakan juga teman produser dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro 2, dua lagu dari Justin Bieber yaitu ada You Gone dan juga Love Song harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena saat ini aku punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini datang dari Blackpink lewat Go teman Pro 2. 20.

Second. Di posisi 19 juga teman pro 2 ada new entry kita yang viral banget di Indonesia karena Fuji dan juga Reza Arab ya teman pro 2. Nah, ada dari lagunya Risk It All teman pro 2 by Bruno Mars yang juga lagi rame banget di request sama Furap Sintang ya teman pro 2. Jadi here we go again, langsung aja kita dengerin, ini dia 19. Fuji.

naik satu peringkat di posisi 18 ada Madison Beer lewat Bittersweet Teman Pro 2. Buat kalian yang belum tahu nih ya, Madison juga baru aja menyelesaikan turnya sukses banget di Eropa loh Teman Pro 2. 18.

Tetap stay di posisi 17 teman Produe. Ada Homeworker teman Produe dari Summer yang juga lagi rame nih didengerin karena liriknya yang melankolis. Langsung aja kita dengerin, ini dia Homeworker dari Summer 17.

tamu kangen Harry Banggung teman Pro 2, mending langsung aja meluncur ke streamingnya nih, karena dia ada panggung comebacknya yang ikonik banget di Netflix teman Pro 2. Dan next kita juga punya chart baru dengan segudang prestasi teman Pro 2, salah satunya mencapai 60 juta pendengar bulanan. Nah, gokil banget kan teman Pro 2? Jadi tanpa berlama-lama, here we go again, kita langsung aja dengerinnya. Ada Nobody Girls dari Take Back Ray 15.

Di posisi 14 teman Pro 2 ada Eyelid yang semakin wow karena sukses menjadi salah satu grup K-pop tercepat nih yang berhasil nembus berbagai tangga lagu bergengsi di Amerika Serikat dan Inggris lewat konsep baru mereka. 14

Turun cukup jauh ya teman pro 2. Kali ini di posisi 13 ada The Dead Dance by Lady Gaga yang udah nangkring di 7 minggu chart kita. Langsung aja kita dengerin teman pro 2 by Lady Gaga di urutan ke 13. 13.

Di posisi 12, teman pro 2 baru aja kita dengerin ada Sabrina Carpenter yang sekarang juga merambah ke dunia acting teman pro 2 lewat film Rock It dan juga Tall Girl. Kayaknya makin sibuk ya teman pro 2. Sama juga nih dengan penyanyi yang satu ini yang menjadikan tahun 2026 menjadi tahun produktifnya berkaya lagi. Welcome back Justin Bieber lewat lagu Daisy yang juga berada di posisi 11 minggu ini. 11.

bersama Pro 2, Monica masih di sini nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang ini. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar dan langsung aja di posisi 10 teman Pro 2 ada Ajus.

Tetap stay di posisi 8 teman produe. Kali ini ada Kehlani lewat album terbarunya yang sukses bereksperimen menggunakan R&B klasik dengan beat modern yang juga semakin keren teman produe, dan dapat banyak nominasi dari berbagai ajang pencarian bakat dan penghargaan musik bergengsi tahun ini. Nah, sama nih teman produe, dengan lagu kita berikutnya ada yang juga sangat viral di mana-mana, yaitu adalah Where Is My Husband dari Raye di posisi ketujuh. 7.

memasuki 5 besar teman Pro 2 masih dari Olivia Den lagi yang kayaknya emang minggu ini memadati chart kita ya teman Pro 2. Nah, langsung aja teman Pro 2, ini dia Man I Need Olivia Den dengan lagu yang sangat asik banget sih kalau menurut aku. 5

kalau lagu yang satu ini teman Pro 2 emang turun naik ya. Tapi ini teman Pro 2 yang pastinya minggu ini ada di posisi 4 kita. Please welcome Apple Night by Taylor Swift yang ada di urutan keempat kita minggu ini. 4.

sama Produel, sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai 2 pada minggu hari ini. Nah, yang harus out atau keluar ada 2 lagu dari Justin Bieber teman Produel, ada dari You Can dan juga Love Song. 20 ada Go dari Blackpink, 19 Risk It All dari Bruno Mars, 18 Bittersweet dari Madison Berry, 17 Homebreaker dari Summer, 16 Aperture dari Harry Styles, 15 Nobody Girl dari Take Back Ray, 14 No Cut Anymore dari Eyelid, 13 The Death Dance dari Lady Gaga, 12 Tears dari Sabrina Carpenter, 11 Daisies dari Justin Bieber, 10 I Just Mike dari Bruno Mars, 9 Die On This Hill dari Sienna Spiro, 8 Folded dari Kehlani, 7 So Easy To Fall In Love by Olivia Dane, di posisi 6 ada Where Is My Husband dari Raye, 5 Man I Need dari Olivia Dane, 4 ada Opalite dari Taylor Swift, 3 Golden dari Huntrex, 2 Eternity dari Alex Warren teman Produa, dan jawara kita minggu ini adalah selamat untuk Taylor Swift lewat The Fate of Ophelia.

Makasih banget ya teman Produe buat kamu yang udah gabung dan juga seru-seruan bareng tadi. Dan pastiin juga setiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Internasional Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini teman Produe, ada Kiki dan juga Ati. Aku Monica pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Top 20.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di sore ceria hari ini nih ya, di edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 bersama aku Ties yang akan menemani kamu mulai dari pukul 16 hingga jelang pukul 20 nantinya di Pro 2 RRI Sintang.

Oke teman Pro 2, pastinya nanti aku akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di sore hari ini nih ya, ada info yang dikutip dari www.antaranews.com nih. Itu salah satu anggota grup idola Blackpink nih, atau Lisa, yang diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang nih, teman Pro 2. Dan ini Lisa juga telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA ini untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Dan ternyata nggak cuma Lisa nih ya, teman Pro 2, ada solois Katy Perry juga dan Michael Bublé yang dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Karena Piala Dunia itu diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka upacara pembukaannya pun akan digelar sebanyak 3 kali nih, teman Pro 2. Dan Lisa juga diperkirakan akan tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sanjoy, dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

0: Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang Lisa Blackpink nih yang akan diagendakan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Lisa ini ya diperkirakan tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sanjoy dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat nih ya, teman Pro 2. Sementara di sini ada Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara dan sejumlah penampil lainnya yang akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Kemudian nih teman Pro 2, ada juga grup rock Mana, Alejandro Fernandez, Belinda hingga Taylor Rakan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Nah teman Pro 2, tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit. Sementara pembukaan di Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 menit dan 30 detik. Nah penampilan itu menjadikan Lisa mengikuti jejak Jungkook dari grup BTS yang sebelumnya pernah tampil pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah itu tadi ya teman Pro 2 tentang Lisa Blackpink yang akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2026. Dan bukan cuma Lisa ya, ternyata masih banyak penyanyi-penyanyi lainnya yang akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2026 di 3 negara. Tentunya info ini aku kutip dari laman www.antaranews.com.

pendidikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini ya teman Pro 2, tadi udah ada infonya dari Lisa Blackpink yang akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2026 nih. Dan tadi udah aku bacain juga ya, dan kamu bisa banget untuk lihat di laman beritanya antaranews.com nih teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2 akan aku hadirkan Iring ke ruang dengar kamu di pukul 17 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Morton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

90,7 FM teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita udah masuk di pukul 17 lebih 19 menit hingga jelang azan maghrib nih ya teman Pro 2. Dan di infonya hari ini cuacanya di Sintang ini perkiraan dari BMKG itu akan terjadi hujan sedang nih ya teman Pro 2. Dan untuk kamu mungkin yang udah ada rencana mau keluar malam mingguan nih, mungkin bisa sedia ini ya, persiapan kalau misalkan keluar naik motor, persiapan bawa pakai jaket, bawa jas hujan gitu ya, biar nggak kehujanan nih. Dan untuk informasi lalu lintasnya sendiri nih ya teman Pro 2, di jalan Ise Ufang Urai Sintang ini terpantau ramai lancar ya teman Pro 2. Dan langitnya terlihat cerah, bukan cerah sih, lebih tepatnya ada sunsetnya nih teman Pro 2. Walaupun terlihat kilatan sedikit ya, sepertinya mau turun hujan ini. Dan itulah perkiraan dari BMKG untuk cuaca di Sintang hari ini. Wah, ternyata sudah terdengar suara gluduk juga nih atau kilatan nih. Nah, teman Pro 2, mungkin alangkah baiknya untuk kamu yang udah punya plan tuh bisa untuk di reschedule ya mungkin. Atau mungkin acaranya tidak bisa di reschedule, hati-hati nantinya di jalan ya teman Pro 2, tetap jaga keselamatan kamu nantinya selama perjalanan.

0: Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah

Oke, teman Pro 2 sesaat lagi di pukul 17:37 waktu Indonesia Barat nantinya akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Jadi sambil menantikannya akan aku hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pukul 17:37 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

أن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena kita terpleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup. Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kembali lagi di sore ceria kali ini nih ya. Dan aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2 di pukul 18.16 menit hingga pukul 19 nantinya akan aku hadirkan kultur kita ke ruang dengar kamu. Dan di sini aku akan sedikit ya membahas tentang sejarah warna biru seragam tentara Napoleon yang ternyata ini berasal dari ladang-ladang di tanah Jawa nih teman Pro 2. Kakek moyang kita tidak ikut berperang di Medan Waterloo. Mereka tidak berbaris di bawah panji kebesaran Napoleon, tidak memegang senapan di Austerlitz, tidak tercatat juga nih dalam buku sejarah Eropa manapun. Tapi tanpa mereka sadari nih ya teman Pro 2, dan tanpa sejarah pernah mengakuinya juga nih, mereka ikut hadir di setiap pertempuran besar abad ke-19 ini teman Pro 2, dan hadir dalam warna biru yang melekat di punggung setiap prajurit Eropa. Nah, warna itu berasal dari keringat mereka dari ladang-ladang di tanah Jawa. Dan teman Pro 2, di antara kepulan asap meriam dan dentang pedang nih, satu hal yang paling mencolok dari lukisan-lukisan perang besar di Eropa pada abad ke-19 ini yaitu lautan warna biru yang memenuhi medan pertempuran. Nah, biru ini bukan sekedar pilihan estetika ya teman Pro 2, melainkan simbol kekuasaan, identitas nasional, dan otoritas militer. Nah, warna itu menempel di punggung pasukan Napoleon, infanteri Prus ya, dan tentara kerajaan dari ujung ke ujung benua Eropa. Namun waktu itu tidak satu pun dari mereka nih yang tahu dari mana warna itu berasal loh teman Pro 2. Dan nantinya aku akan hadirkan warna paling mahal di dunia nih yang masih berkaitan dengan dibalik warna biru seragam tentara Napoleon yang berasal dari ladang-ladang di tanah Jawa. Dan aku mau info juga ya teman Pro 2, info ini aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya teman Pro 2. Dan nantinya masih aku akan hadirkan ya info tentang hal ini, tentang kultur kita nih ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

0: mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Dari tekstil dunia, satu-satunya sumber biru yang stabil dan tahan lama yaitu tanaman nila, atau bahasa tumbuhannya yaitu Indigofera tinctoria. Dan di antara semua wilayah penghasil nila di dunia, Jawa menghasilkan kualitas terbaik. Warnanya paling pekat, paling stabil, paling tahan terhadap hujan dan terik di medan perang nih. Nah, kualitas itu bukan sekedar keberuntungan geografis nih teman Bro 2. Itu merupakan buah dari pengetahuan pertanian lokal yang telah diwariskan selama generasi. Nah, sayangnya pengetahuan itu kemudian dieksploitasi dalam skala yang belum pernah ada nih sebelumnya. Dan sejarahnya juga nih, ada sistem yang memeras tanah Jawa juga nih teman Bro 2. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda memperlakukan kultur stelsil atau sistem tanam paksa nih ya. Seperti yang kita tahu, dulu kita pernah dijajah oleh Belanda ya. Dan setiap petani Jawa ini diwajibkan menyisihkan 1/5 lahannya atau 66 hari kerja dalam setahun. Wow, lama juga ya. Nah, untuk menanam komoditas ekspor pilihan pemerintah kolonial ini, ada nila yang merupakan salah satu yang paling banyak diminta nih. Nah, proses pengolahannya tidak kalah berat dari penamaannya nih teman Pro 2. Daun-daun nila ini direndam dalam bak raksasa, dikocok manual berjam-jam untuk memicu oksidasi, lalu dibiarkan mengendap menjadi lumpur biru pekat nih. Nah, lumpur itu dikeringkan menjadi blok-blok kristal keras yang kemudian dimuat ke kapal-kapal menuju Amsterdam, London, dan juga Hamburg nih teman Pro 2. Dan ribuan ton setiap tahunnya. Hasilnya tidak untuk petani yang menanamnya, melainkan untuk kas kerajaan Belanda dan industri tekstil Eropa yang sedang tumbuh pesat pada saat itu. Nah, industri militer Eropa juga membutuhkan pewarna yang tidak kompromi nih sama Pro 2. Seragam yang merupakan alat identifikasi hidup mati di tengah kekacauan pertempuran harus tahan matahari, hujan, lumpur, dan juga darah nih. Indigo Jawa memenuhi semua syarat itu dengan sempurna, dan ketergantungan Eropa terhadapnya tumbuh menjadi luar biasa besar. Nah teman Pro 2, pewarna biru juga tidak berhenti di seragam militer. Ia mengisi lemari bangsawan Eropa juga nih, seperti gaun-gaun pesta, tirai istana, kain-kain mahal yang menjadi penanda kelas sosial nih. Satu warna yang di Eropa melambangkan kemuliaan dan kemewahan. Sesungguhnya itu lahir dari sistem yang merampas kebebasan jutaan orang di ujung dunia lain ya.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu.
1: Bang! Stop, Bang! Stop dulu, Bang!
0: Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai knalpot racing ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi bisa kehilangan nyawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

90.7 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Bro 2 masih di kultur kita nih ya, di sore ceria kali ini. Dan tadi sudah membahas sejarahnya tentang di balik warna biru seragam tentara Napoleon yang berasal dari ladang-ladang di tanah Jawa nih ya, ternyata teman Bro 2. Dan ada juga nih monumen yang tidak pernah dibangun ternyata nih, karena dominasi indigo Jawa yang akhirnya runtuh pada akhir abad ke-19, karena ketika perusahaan kimia Jerman BASF berhasil memproduksi pewarna indigo sintetis secara massal sejak tahun 1897. Dalam hitungan tahun, ladang-ladang nila Jawa ini kehilangan pasarnya nih teman Pro 2. Dan kultur stelsel atau tanam paksa ini secara resmi dihapus pada tahun 1870, sebagian karena tekanan dari kaum liberal Belanda dan resonansi novel dari Max Havelaar karya Edward Dousticker nih teman Pro 2. Tapi jejaknya ini tidak ikut lenyap nih teman Bro 2, karena Jawa tidak hanya memberikan rasa pada dunia lewat gula dan kopi, dan tidak hanya mengharumkan meja makan Eropa dengan rempah, tetapi ia juga memberikan warna pada sejarah visual dunia modern nih teman Bro 2. Wah, keren banget sih ya, benar-benar deh Indonesia nih kaya akan beragam ya. Dan warna biru yang kita lihat dalam lukisan-lukisan epik tentang perang dan kemenangan Eropa ini merupakan juga momentum bagi kerja keras dan pengorbanan yang tidak pernah diceritakan nih teman Pro 2. Nah, monumen itu tidak pernah dibangun, tapi warnanya masih ada dalam setiap lembar sejarah yang kita baca. Nah teman Bro 2, itu tadi ya tentang sejarah dibalik warna biru seragam tentara Napoleon yang berasal dari ladang-ladang di tanah Jawa. Dan teman Bro 2, selanjutnya di pukul 19 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat akan aku hadirkan ya nanti Music Live Chat ke ruang dengar kamu. Dan stay tune terus ya teman Bro 2. Tetapi sebelum itu teman Pro 2, nantinya akan aku hadirkan info Pro 2 ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Apa ansi dek? Dari tadi main gadget aja terus, ntar sakit loh.
2: Ih kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton kak.
1: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan dek. Kamu tahu gak sih dampaknya?
2: Emang apa sih kak dampaknya?
1: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
2: Ih, enggak mau.

0: Info Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, di pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan Info Pro 2 ke ruang dengar kamu.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama hadir dari pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang mencatat lap terbaik sepanjang masa di sirkuit Le Mans dengan waktu 1 menit 29,288 detik. Nah, teman Pro 2, dalam kualifikasi MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans Sabtu, Marquez menorehkan catatan impresif tersebut kala menjadi yang tercepat pada sesi kuarter pertama. Nah, catatan waktu juara dunia 7 itu menyalip catatan lap terbaik sepanjang masa sebelumnya yang dipegang oleh Fabio Quartararo.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sabta Oktohari menyebutkan efisiensi anggaran oleh pemerintah menjadi tantangan bagi olahraga Indonesia dalam meraih prestasi pada Asian Games 2026. Menanggapi pertanyaan seputar dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap target prestasi olahraga Asian Games 2026. Nah, teman Pro 2, Oktohari mengatakan tugas utama atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga yaitu terus menjalani latihan dan bertanding.

0: Info Pro 2.
1: But last but not least, teman Pro 2, di info yang ketiga, yaitu penyanyi Shakira membocorkan lagunya berjudul Die Die yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Shakira membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya @Shakira pada Jumat kemarin, dilansir dari El Colombiano, dan menyatakan bahwa lagu itu mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei mendatang.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan selanjutnya ya teman Pro 2, aku akan hadirkan Music Live Chat ke ruang dengar kamu dari Big Boy nih ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Sore Ceria.
1: Music Performance Fantom kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya?
2: Ya sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay, ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah, oke, okay, ada filosofi lain gak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang...
3: band yang besar mungkin.
2: Band itu yang besar ya. Atau apa, menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama...
1: Iya, personil ini? Kita belum kenalan ya. Kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Dari vokalis ya, dulu dari deh. Vokalis
2: vokal.
0: Dulu.
2: Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal atau Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L, panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
5: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di
2: ya,
0: sini.
2: Senior.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido okay, posisinya Rido bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, gitaris ya.
1: Gitarisnya ya.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan gak untuk Rido ini?
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temu, kita bukan kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang ya.
0: Betul.
2: Jadi dia ini bukan edisional kita tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay, ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm. ada juga Bang Cici.
0: Okay. Official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan ya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2004. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki.
1: Nah kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Oh, okay.
2: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran,
1: iya,
0: itu ya, gitu beda ya, agama
1: beda
0: ya.
1: Agama.
0: Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya? Gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
7: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permainan sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah gak ada sih, cuman
0: di pembuka aja. Di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih kita kulik, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan, karena Bang Ridwan ini arah musik dia tuh ke Andra. Arahnya Bang Ridwan ini apa namanya? Kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi penampilannya.
1: Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki, kalau lagu-lagu dari Big Boy ya.
0: Iya.
1: Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh gak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak, tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridwan suka ini, terus Ridho suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Masif gitu, terus Ridho sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Masif tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar.
1: Bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, okay. Sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat, pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Ridho. Nah, sehingga dimulai lagilah yang namanya grup band di area di Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru, diberi nama The Big Boy seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023.
0: Ya.
1: Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita ngejam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Ridho dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa gak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah? Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa Wah, nih, Bang kenapa Rido?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
1: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
5: Terus dia juga di luar kan dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngepen ya, baru ngepen.
1: Keren.
2: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan, Bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini lagu Apa Salahku dari
5: The Massive.
1: The Massive.
5: Yeah.
1: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
5: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia gitu. Senang dengar lagu ini dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan? Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
1: Oke, mewakili Zaki ya.
5: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau
5: misalnya. Iya, kalau gitu ya. Nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
5: Itu tuh ya.
1: Ini ternyata itulah, sedalam ini ya.
5: Sedalam ini.
1: Tentang lagu ini, ya udah deh kalau gitu. Ki, langsung aja ya Ki ya.
0: Langsung aja kali ya, kita saksikan. Penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
3: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
3: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
3: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, yeah. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Iya. Yeah. Kemungkinan sih kita bikin, mungkin nanti kita mau kumpul dulu, mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke, gas gitu, benar nggak?
2: Benar nggak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo.

0: bandnya kemana aja nih?
1: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Rido ya, belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya, jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya?
1: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Okay.
1: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, okay. Jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
1: Semoga.
0: Oke.
2: Okay. Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab, boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya.
2: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih, setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
2: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan yeah, judulnya Natural. Terus ada juga lagu dari ST12, Putri Iklan nih.
0: Oke, okay deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: RNet kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget. Dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya ya. 2009 ya,
1: 2000
2: atau 2011 gitu ya.
1: Oke. Dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan. Jadi kita coba ulik juga.
1: Oke. Nah, gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki. Tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga hanya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan Bang?
4: Jadi saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap. Ya mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Yeah. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucap

0: lagu album ya. Kita tunggu aja kita ya tunggu pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, gak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki, kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina,
1: aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

0: tampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next. Teman terbaik kamu.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Taman Pro 2 itu tadi telah kita ikuti ya, live music dari band The Big Boy ini. Dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan aku, Bang Rudy ini. Dan aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Tujuh Prodo FM, teman terbaik kamu di Prodo 2. Selamat malam teman Prodo 2 semuanya. Selamat bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Rudy kembali mengudara menyapa kalian malam hari ini setelah ada Tias tadi ya teman kamu. Kali ini segmen jaga malam menemani kamu sampai jam 12 malam tentunya ya di malam minggu ini. Gimana malam minggunya, lancar apa enggak? Awal banget nanyanya awal banget guys ya, padahal ini baru memulai ya, baru mulai rame lah kata buda-buda mah gitu ya. Jam 8 ke atas itu baru ya kan, jam 8 ke atas itu baru rame jalanan ya, jam 19 lewat gitu ya. Kalau jam 18 malah lagi ya, itu orang pada balik kerja balik olahraga sore. Nah ya kan, kalau di jam 8 ya setengah 9 baru ya mulai itu ngopi di mana berarti, di mana kita berarti gitu ya. Rudy aja yang udah lama di Sintang, kalau ditanyain ngopi di sini kayaknya aku banyak nggak taunya deh asli. Karena ternyata di Sintang ada banyak banget tempat santai baru guys ya, nggak mampu ngimbangin ya teman-teman ya, nggak mampu ngimbangin karena budgetnya nggak ke situ. Kalau Rudy ya bulanannya nggak ke situ ya, masa yang ngopi sebulan berapa kali gitu ya kan, apalagi price nya emang aduh ditambah inflasi sekarang ya guys. Kita mah yang flat aja lah ya. Oke deh, nanti akan ada lagu yang bakal aku hadirkan buat kamu. Ini lagu dari teman-teman kita ya, judulnya Mama Papa Pung Pasang ya, dari teman kita ya, teman kita Willy Sopa Cua dan Kai Hulu. Tapi sebelum itu dengerin dulu lagu dari miliknya The Fortune featuring bareng sama Monita Tahal ya. Tetap di Prodo 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini. Selamat bergabung, selamat memonitor, dan selamat nimbrung. Udah diulangi tadi ya. Bareng sama Rudy tentunya, hari ini bertugas. Teman-teman, fighting aja buat kalian semuanya ya. Jadi kadang-kadang, ya kan, kadang-kadang cuaca kayak gini bikin kita jadi mager mau ngapa-ngapain. Tau gak sih? Kenapa bisa kayak gitu? Jelas gitu ya, cuaca enak banget, geng. Iya. Cuaca enak banget ya kan? Nah, enak banget buat di rumah, apalagi besok weekend. Waduh, kalau bisa malam hari ini, dan aku yakin pasti ada yang kayak gitu mulai start nonton. Ya pasti ya, besok weekend gitu kan, libur lagi. Yang sekolah Pak udah pada ini pengumuman ya, kan yang anak sekolah kelas 3 itu ya, udah pada pengumuman hasil ujian ya, enggak sih? Iya kan, udah ada bikin acara lagi, perpisahan sebagainya gitu, pasti ada lah ya kan. Apalagi ya kan, nongkrong udah di rumah dong ya, nonton film favoritnya, mulai start mungkin dari jam 7 malam tadi di kamar sampai besok pagi, dan masih belajar untuk besok. Ada kayak gitu? Ada teman-teman, jangan dikira nggak ada. Rudy juga dulu gitu sih. Iya, zaman kuliah. Secara kita udah fokus nih, kita udah fokus sama zaman-zaman konsul proposal, terus juga kejar penelitian, konsul, dan hanya tinggal nunggu kapan ujian skripsinya. Nah, nunggu lama dong ya kan, udah dipelajarin terus nih, tapi kok lama banget gitu ya. Nonton dong ya kan, nonton kebetulan dapat drama yang episodenya sampai 12 episode kalau nggak salah tuh. Jadi ya udah blast gitu kan, dan aku dapat filmnya itu, aku dapat dari anak-anak tetangga ya yang doyan banget sama drama itu, nonton ya sampai berapa hari gitu loh nontonnya itu, full banget teman-teman ya, kerasa banget tuh. Untung aja pas sidang skripsi nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, kalau lupa kan lumayan tuh ya, tapi tetap aja kita dihajar sama dosen ya, dihajar dengan pertanyaan maksudnya ya. Oke deh, berikutnya pukul 20 sekarang lewatnya 20 menit, kita akan hadirkan buat kamu ya untuk segmen feature menarik malam hari ini. Judulnya tentang Gen Z mencari peluang kreatif hasilkan cuan. Sesaat lagi ya, tetap di Pro 2.

0: perkembangan teknologi dan kemajuan digital. Generasi muda yang sering disebut sebagai generasi Z atau Gen Z menunjukkan kreativitas dan keberanian mereka dalam menciptakan peluang bisnis baru. Salah satu fenomena menarik adalah maraknya bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan jasa pembuatan proposal. Gen Z yang dikenal adaptif dan juga inovatif mengambil peluang ini untuk meraih kesuksesan di usia muda. Gen Z tumbuh dalam era di mana internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta yang mampu melihat peluang dari permasalahan yang ada. Bisnis jasa pembuatan karya ilmiah misalnya muncul sebagai respon atas tingginya tekanan akademik di kalangan mahasiswa. Gen Z melihat ini sebagai peluang untuk membantu teman-teman mereka sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Kami pun menemui salah satu Gen Z bernama Lulu dan juga menanyakan peluang bisnis kreatif yang ia coba.
1: Latar belakang pendidikannya untuk saat ini nih sedang kuliah. Kuliahnya di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, jurusannya program studi pendidikan komputer. Untuk bisnis kreatifnya itu kadang tuh freelance. Nah, kadang juga itu buka jasa untuk desain grafis. Jadi desain pendesain gitu. Lalu ada juga jasa desain karya ilmiah, di mana jasa desain karya ilmiah ini meliputi proposal, makalah. Jadi bisnis ini itu udah dimulai semenjak kuliah semester 2 sih. Jadi dari situ kan awalnya tuh coba untuk buat tugas mereka anak-anak SMA, makalah anak-anak SMA. Abis itu dilanjutin nih dari tugas-tugas mereka yang kuliah mahasiswa gitu. Kan saya juga mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa itu kadang tuh sadar nih bahwa ada mahasiswa itu tuh yang males gitu, males mikir. Dan kalau mereka punya uang, kalau aku bisa minta orang buat kerjain atau lagi sibuk ada kerjaan yang lain, jadi bisa minta tolong ke orang lain, jadi bayar jasa gitu. Jadi dari situ kayak buka peluang usahanya untuk jasa desain, jasa karya ilmiah, bahkan proposal. Motivasinya tuh yang pertama pengen ngembangin pengetahuan sih, karena yang dikerjakan itu bukan hanya tugas dari program studi sendiri, maksudnya tentang komputer aja, tapi bahkan tentang PKN, ekonomi, biologi gitu. Itu pun tetap dikerjain. Jadi tuh selain nambah wawasan juga dapat penghasilan tambahan, dapat cuan gitu sih. Untuk proyeknya sendiri itu udah banyak banget sih sebenarnya kan. Untuk salah satunya kalau desain itu kadang desain poster, terus flyer, udah itu standing banner atau banner-banner ucapan selamat datang atau ucapan selamat hari raya gitu. Terus standing banner nih, bahkan kalau teman-teman ada yang mau selebrasi wisuda itu kan biasanya pakai standing banner kan. Nah, itu bahkan udah dari teman-teman kampus lain, dari Unka, dari Staima. Pokoknya kampus-kampus di Sintang nih rata-rata udah mau gitu. Jadi kita buka jasa desain terus kita cetakkan sekalian gitu. Kalau namanya tuh ada, tapi tuh kayak ini kayaknya bakal lebih di-upgrade lagi ya. Untuk saat ini tuh namanya Joki Design Base.
0: Layanan desain adalah bidang lain di mana Gen Z menunjukkan keunggulannya. Dengan keterampilan yang mereka miliki dalam menggunakan berbagai software desain dan kemampuan untuk mengikuti tren terkini, mereka mampu menawarkan jasa desain grafis, logo, dan konten visual lainnya melalui platform media sosial dan juga situs freelance. Para pemuda ini berhasil menjangkau klien. Selain itu, jasa pembuatan proposal juga menjadi salah satu layanan yang banyak diminati. Gen Z yang kreatif dan terampil dalam menulis serta menyusun dokumen yang menarik memanfaatkan kemampuan ini untuk membantu perusahaan dan juga individu dalam membuat proposal bisnis, penelitian, dan proyek lainnya. Mereka menyediakan layanan yang profesional dan berkualitas tinggi yang seringkali sulit ditemukan dari penyedia jasa yang lebih konvensional. Di tengah tuntutan akademik yang semakin tinggi, banyak mahasiswa menghadapi tekanan untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Beberapa di antara mereka melihat peluang dalam menyediakan jasa-jasa pembuatan karya ilmiah. Dengan memanfaatkan kemampuan menulis, riset, dan juga manajemen waktu yang baik, biasanya mereka menawarkan bantuan kepada teman-teman mereka yang kesulitan mengatur waktu atau membutuhkan bantuan tambahan. Meskipun peluang bisnis ini menjanjikan, para pelaku usaha muda ini tidak luput dari tantangan. Kompetisi yang ketat, kebutuhan untuk terus mengasah keterampilan, dan menghadapi ekspektasi klien yang tinggi adalah beberapa di antara tantangan tersebut. Namun, dengan semangat belajar dan keinginan untuk terus berinovasi, Gen Z mampu mengatasi rintangan tersebut dan terus berkembang. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi para pelakunya, bisnis ini juga membawa manfaat sosial dan juga ekonomi yang luas. Mereka membantu meringankan beban akademik dan profesional orang lain, sekaligus menggerakkan roda perekonomian melalui jasa-jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani mengambil peluang dan berinovasi.
1: Kita pakai promosi dari story Instagram, lalu story WA gitu. Emang pertama tuh targetnya tuh teman-teman mahasiswa aja sih, mahasiswa sekitar. Terus kadang tuh kita juga ada kerjasama sama teman-teman lain yang buka usaha yang sama. Jadi teman-teman itu juga buka jasa desain, jasa karya ilmiah. Bahkan ada yang sampai ditawarin untuk ngerjakan proposalnya S2 gitu loh kak. Tapi karena merasa belum mampu ya, jadi kita skip dulu. Kalau ada yang lain baru kita mau bantu kerjain gitu. Kalau peran teknologi itu sangat dibutuhin ya. Karena yang pertama, semua anak muda zaman sekarang ini kan, Gen Z sekarang nih, semuanya udah pakai teknologi. Gak ada dong yang gak tahu TikTok, Instagram, Facebook gitu, Tweet atau X gitu kan. Jadi tuh dari situ kita bisa promosiin produk kita untuk naikin branding jasa kita gitu. Pertama, pemanfaatan Microsoft Office ya kan. Karena kadang kalau kita bikin karya ilmiah kan kita perlu pakai Word gitu kan, atau Excel. Terus kadang juga PowerPoint tuh mereka juga bisa mengerjain tugas PowerPoint gitu, buat PowerPoint yang menarik untuk seminar proposal, untuk sidang gitu juga nerima. Terus selain itu juga kita gunain aplikasi kalau desain itu kadang pakai Corel Draw, lalu Photoshop sama Canva. Kalau Canva emang lebih mudah, tapi kan kadang desain Canva itu kan udah pasaran ya, semua orang bisa pakai. Tapi kalau kita pakai Corel Draw kan kita desain sendiri, jadi itu lebih menarik sih. Kalau enggak sama pakai Adobe Illustrator, ada juga gitu. Tantangannya tuh kak, kadang kita kan namanya jasa ya, jasa itu kan kalau jasa kita ini bagus pasti dipakai orang lagi, dan orang itu bakal datang lagi ke kita. Jadi tantangannya tuh kadang kayak, gimana sih cara kita ngerjain tugas ini atau jasa ini tuh jadi lebih bagus gitu loh. Jadi kalau seandainya yang sulit sih kadang kalau ada tugasnya dari jurusan-jurusan yang emang kayak lebih ke spesifik, misal biologi. Itu kan belajar tentang lebih spesifiknya biologi. Terus kalau ekonomi kan lebih tentang ke hukum, PKN juga gitu kan. Atau matematika juga kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh jadi tantangan tersendiri, kira-kira benar enggak ya. Terus enggak cuma itu sih, kalau seandainya komputer pun tuh kita juga belajar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih, sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

0: aku
1: sedih perahu dua.
0: Jadi kamu harus tahu kalau misalnya, nah kalau misal lelaki ataupun laki-laki sedang berkumpul ya, kira-kira apa yang dibicarain? Sebagai banyak sih sebenarnya. Ya kan, banyak dan random gitu ya. Random banget nih. Kadang ngomongin soal kerjaan gitu ya, ngomongin soal peluang bisnis. Kalau ngebahas ini biasanya lumayan singkat nih, karena ada yang bekerja, terus juga ada beberapa ada yang masih nganggur, jadi mereka mungkin ngerasa nggak enak aja, jadi sering dialihin ke topik pembicaraan yang lainnya, biasa kayak gitu. Terus kadang juga ngomongin nikah, ya kan, umur kita ini masih ada yang ya umur usia nikah gitu, tapi ada juga yang memang di tongkrongan umurnya masih belum, tapi entah kenapa seru aja gitu ngebahas tentang pernikahan katanya gitu ya. Bahkan nggak jarang yang awalnya ngomongin kita sebagai seorang suami jadi seorang ayah, ada juga omongannya kayak gitu. Terus keacakan lainnya ketika kita nongkrong ngumpul sama teman-teman, ya kan, ada lagi namanya dakwah. Nah, habis ngomongin seputar bisnis, kerjaan, keluh kesah sebagainya. Nah, biasanya selanjutnya bakal ngebahas tentang islami. Nah, gimana tutorial jadi suami yang baik, tutorial jadi ayah yang baik, ya kan? Mulai dari harus bisa nurunin ego ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi macam-macam tuh kalau misalnya versi laki-laki kalau ditanya ya. Apa yang diomongin pas lagi ngumpul sama teman-temannya gitu ya. Beragam lah ya intinya ya. Mungkin kamu di tongkrongan kamu apakah sama?

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: lagu dari miliknya Okai dengan Pelipur Jenuh Rasa menemani kamu di Pro 2 malam hari ini ya, pukul 22 hingga pukul 23 menemani kamu di Pro 2 untuk segmen cerita penutup hari. Cerita kali ini berjudul Hidup Adalah Hari Ini, teman-teman, dimana berkisah tentang karakter Bagus. Nah, Bagus adalah orang yang ingin selalu nomor satu. Jika ada ujian, dia selalu ingin selesai duluan. PR pun ia kerjakan setelah pulang dari sekolah. Saking rajinnya, nah si Bagus ini jarang sekali bermain bersama dengan teman-temannya. Memang hal ini tidak buruk ya, justru sangat baik. Dan kebiasaan ini sudah dilakukan oleh Bagus sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Prestasi di sekolahnya pun juga memang terbilang mentereng ya, selalu masuk 3 besar nih ya, 3 besar di kelasnya. Tapi ternyata lambat dan laun gitu ya, lambat laun Bagus dewasa dan mulai merenungi banyak hal. Satu hal yang paling mengganggu pikirnya adalah mengenai kehidupan sosialnya. Ia merasa tak mempunyai banyak teman karena terlalu sibuk belajar untuk menyiapkan masa depan. Walau ya, ia jago dalam urusan belajar, tapi hatinya merasa hampa karena selalu sendirian. Hingga satu waktu saat menjelang libur semester, ketika teman-teman lain sibuk menyiapkan liburan akhir ya, Bagus justru siap-siap nih untuk kembali belajar. Namun dia kembali merenung dan sedih lantaran tak ada satupun yang mengajaknya untuk pergi berlibur ataupun melakukan healing. Waktu liburan akhir tiba dan Bagus menghabiskan waktu liburannya dengan belajar untuk semester selanjutnya. Kembali ke sekolah, Bagus kini tampak lebih murung. Ia murung berhari-hari dan ketika itu ya, ia diketahui oleh sang guru ya. Sang guru merasa khawatir. Lalu kemudian sang guru berinisiatif untuk meminta Bagus bertemu dengannya di ruangannya. Mulanya Bagus bingung apakah ia melakukan kesalahan. Namun Bagus pun akhirnya bergegas menemui gurunya tersebut. Sang guru bertanya, "Bagus, kamu kenapa?" Bagus lalu menceritakan mengenai persoalannya yang sedang ia hadapi. Sang guru hanya memberi pesan singkat, "Bagus, hiduplah untuk hari ini. Biar esok menjadi misteri," tutur sang guru. "Maksudnya begini, kamu boleh mengerjakan sesuatu untuk besok hari, tapi jangan lupa hari ini. Jangan lupa hari ini, nikmatilah hari ini. Jangan sampai kamu hidup terlalu cepat hingga tak punya teman. Ingat Gus, hiduplah hari ini." Kata-kata guru dia yang ia dengar akhirnya membuat Bagus berpikir. Ia ternyata terlalu sibuk dan khawatir dengan masa depan, sedangkan masa sekarang ia hiraukan. Perkataan sang guru termasuk membuat Bagus terdiam. Akhirnya ia memilih. Sang murid yang rajin mulai hidup pelan-pelan dan perlahan dan tak serba cepat. Ia mulai bisa menikmati hidup dan sedikit demi sedikit mempunyai teman.
1: Yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Hall, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambol. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru.

itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Di Derot Effect, mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam di Derot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: jadi. Ada lagu dari miliknya Sami Simorangkir dengan lagu berjudul Kisah Abadi, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Tang Pro 2. Jadi Tang Pro 2, kali ini ada cerita tentang berjudul begitu ya, Cahaya di Ujung Gang Sempit. Tuh. Berkisah tentang Arya yang tumbuh di lingkungan kumuh di pinggiran kota. Ayahnya hanya seorang pemulung dan ibunya membantu dengan mencuci pakaian tetangga. Sejak kecil, Arya terbiasa dengan ejekan teman-temannya karena sepatu yang bolong dan aroma sampah yang sering menempel di bajunya. Namun, Arya memiliki satu harta karun, buku bekas yang ia temukan di tumpukan sampah. Ia membacanya di bawah lampu jalan setiap malam. Lalu, Arya, buat apa buku? Buat apa kamu baca buku itu? Kita ditakdirkan jadi orang miskin, ujar Budi, teman sebaya yang sering mengejeknya. Arya hanya tersenyum. Ia teringat pesan ayahnya. Nak, sampah yang kamu lihat, kalau diolah, bisa jadi uang. Begitu juga hidup. Keadaan kita sekarang, kalau diolah dengan kerja keras dan ilmu, bisa jadi kesuksesan di masa depan. Arya memutuskan untuk fokus pada hal kecil. Setiap hari, ia tidak hanya mengumpulkan botol plastik untuk dijual, tapi juga ia menyisihkan 1 jam untuk belajar bahasa Inggris dari koran bekas. Ia konsisten, tak pernah terlewat. Ia percaya tumbuh 1% setiap hari lebih baik daripada tidak sama sekali. Tahun berlalu, Arya berhasil mendapatkan beasiswa kuliah karena prestasinya. Ia sadar jajan orang lain bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan bahan bakar untuk menunjukkan bahwa ia mampu. 10 tahun kemudian, Budi, teman yang dulu mengajaknya, melamar pekerjaan di sebuah perusahaan logistik ternama. Saat masuk ke ruang direktur, Budi terkejut. Di balik meja kerja yang mewah itu, duduklah Arya. Arya, si pemulung dulu, kini menjadi direktur muda yang sukses. Adapun pesan moral dari kisah singkat ini adalah, kesuksesan tidak terjadi dalam semalam. Kegigihan untuk terus tumbuh, belajar dan konsisten meskipun dalam keterbatasan adalah kunci utama. Jangan biarkan keadaan saat ini menentukan masa depanmu.
1: Diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga.
2: Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

23 di malam hari ini ya, kita hadirkan nanti lanjutan untuk segmen berikut Pro 2 ya. Malam hari ini lagu-lagu santai menemani kamu hingga pukul 24 nanti, karena udah di segmen akhir di pergantian Sabtu malam Minggu ini teman-teman ya. Jadi selamat beristirahat buat kalian semuanya, selamat beristirahat, penting banget nih ya. Kalau emang gak ada yang dikerjain ya tidur dong ya teman-teman, karena besok Minggu, melantau besok kamu ada agenda di jam pagi ya. So fighting aja deh ya, selamat beristirahat aja buat yang istirahat, buat yang lebih tepatnya buat yang masuk shift malam gitu ya, karena di Sintang tidak semua orang bekerja di masuk jam pagi pulang sore gitu ya, dan tidak semua juga orang Sabtu Minggu itu libur ya teman-teman. Tidak ya, nyatanya Rudy juga masih nih, besok juga masih menyapa kamu di jam sore.

0: PT-ku tadi PT-ku umur saya 20 nanti tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan

2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

ada lagu dari miliknya Yura Yunita dengan Cinta dan Rahasia. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di malam hari ini. Sekaligus Rudy harus pamit undur diri dari ruangan kamu di pukul 23 lewatnya 53 menit ya. Besok kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di segmen Sore Ceria tuh di hari Minggu besok. So, tetap sama kami di Pro 2 ya. Tetap dengerin kita besok, tapi ya kalau hari ini Rudy pamit dulu nih mengudaranya ya. Kita transit dulu. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Tetap Pro 2.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dari Jalan Yusuf Hamka Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu ya, bersama Kiki ya di pada pagi hari ini teman Pro 2 edisi siar tanggal 10 Mei 2026 ya, di hari Minggu ini. Bagaimana kabarnya teman Pro 2? Kiki harap kalian berada dalam kondisi yang baik-baik aja ya teman Pro 2. Sehat-sehat aja nih di hari Minggu ini ya teman Pro 2, sebelum besok kita udah masuk lagi ke hari kerja nih teman Pro 2 ya. Dan by the way, di pagi hari ini Kiki menyapa kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari pukul 5 ini ya, pukul 5 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan tentunya dengan rangkaian acara kita teman Pro 2, di mana setelah ini Kiki bakal hadirkan jazz musik ya ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya. Di pukul 6 bakal Kiki buka lagi nanti dengan 3 info terkini ya, seperti biasa ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Kemudian setelah Info Pro 2 bakal hadir juga viral moment nih ya ke ruang dengar kamu. Kita bakal ngebahas apa nih yang lagi viral di hari, enggak, di belakangan ini ya. Mungkin semingguan kebelakang yang lagi viral apa nih teman Pro 2 ya, bakal kita bahas di hari ini. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat kita masuk di Hits in the Morning ya. Bakal kita buka dengan lagu pilihan kamu ya, nantinya tentu dari musisi baik tanah air maupun mancanegara. Ada 2-3 lagu yang bakal kalian vote nanti ya, bisa kalian vote ke sosial media kita ya untuk Kiki putarkan di pagi hari ini. Dan juga akan hadir tips pagi nanti ya ke ruang dengar kamu setelah lagu pilihan kamu. Di pukul 8 ada hari ini dalam sejarah, kita bakal ngebahas ada peringatan hari apa di hari ini teman Pro 2. Hingga pukul 9 di mana kita bakal jalan-jalan sedikit nih ya teman Pro 2, di Jelajah Weekend Pro 2. Kita bakal ngebahas tentang budaya dan juga pariwisata ya teman Pro 2. So di weekend ini biar enggak sepaneng, walaupun cuma lewat suara Kiki sampaikan infonya, tapi kita bisa jalan-jalan dikit. Oke, dan Kiki juga mau ucapkan selamat hari jadi untuk Kota Sintang ya. Di hari ini juga bertepatan di tanggal 10 Mei 2026 ini. Di tahun ini berarti udah ulang tahun yang ke-664 ya untuk Kota Sintang. Wow, udah lama banget ya benar-benar Kota Sintang ini. Dan nantinya juga kita bakal ngebahas ya hari jadi Kota Sintang ini dalam hari ini dalam sejarah nanti di pukul 8. So teman Pro 2, itu tadi ya rangkaian acara kita dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nantinya Kiki temani kamu, dan Kiki bakal hadirkan ya langsung aja lagu-lagu ke ruang dengar kamu biar tetap semangat di pagi hari ini ya. Di jazz musik kita bakal Kiki buka dengan Andai Ku Bukan Idola dari JKT48 nih nantinya. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman, pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa diberikan berbagai macam kenikmatan. Terutama kenikmatan yang paling besar adalah kita dijadikan bagian daripada umatnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang hidup di alam dunia ini tentunya menginginkan dia supaya menjadi orang yang berbahagia. Otomatis kebahagiaan tersebut dapat kita ciptakan, dan kebahagiaan itu dapat kita ciptakan sendiri, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan hidup yang kita jalani setiap harinya, tentunya ada beberapa kesempatan. Kesempatan-kesempatan itu tergantung daripada orang yang mendapatinya. Jikalau orang tersebut orang pesimis, dia hanya melihat di setiap kesulitan itu. Kalau misalnya dia seseorang yang pesimis, melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut orang yang optimis, maka dia akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oleh sebab itu, ciptakanlah kebahagiaan, tetaplah istiqomah, jangan sampai malas untuk berjuang, dan kita sama-sama memiliki peluang terbaik untuk menjadi yang lebih baik. Karena orang yang baik memiliki masa lalu, dan orang yang belum baik masih memiliki masa depan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekian, semangat selalu dalam menjalani kehidupan, semoga istiqomah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

0: Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Siapa nih yang bagi-bagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 Dis. Pada pagi hari ini Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 Dis pada pagi hari ini teman Pro 2 dikutip dari laman rri.co.id. Dan info pertama datang dari seniman Herndarto yang menggelar pameran tunggal Wening Rasa yang menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya. Pameran ini diinisiasi program The Art Hub dari Tatra Kreatif bekerjasama dengan Nur Ibrahim pemilik Nimka Museum. Pameran ini mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dalam budaya Jawa, Wening Rasa juga dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas Jawa yang melampaui persepsi, panca indera, dan suasana hati.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari NASA yang mengumumkan penunjukan Brian Hughes sebagai Senior Director of Launch Operations yang akan berbasis di Kennedy Space Center. Hal itu disampaikan laman resminya pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam peran ini, Hughes akan memimpin arah strategi serta pengawasan operasional terhadap infrastruktur peluncuran badan antariksa tersebut. Hughes juga akan melaporkan langsung ke kantor pusat NASA di Washington. Ia juga bertanggung jawab atas operasi peluncuran di Kennedy Space Center serta Wallops Flight Facility. Selain itu, Hughes juga akan berkoordinasi dengan pemerintah, industri, dan juga pemangku kepentingan lokal.

0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga ya, di mana ada Marc Marquez yang dipastikan melewatkan 2 balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans. Cedera itu menjadi pukulan besar bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam mempertahankan gelar juara dunia musim ini. Marquez jatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti pada Sabtu 9 Mei 2026. Pebalap Ducati itu mengalami high side crash di tikungan Recordman.
0: Info Pro 2.
1: Sekian tiga info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini juga tentunya Kiki bakal hadirkan Viral Moment ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

Oke, teman Pro 2. Masih barengan sama Kiki ya di pada pagi hari ini, teman Pro 2, di hari Minggu ini yang cukup gloomy di luar ya, mendung-mendung manja. Agak mendung gitu ya di luar, teman Pro 2. Ya, di tanggal 10 Mei 2026 ini. By the way, sekali lagi Kiki mau ucapkan selamat hari jadi untuk Kota Sintang yang ke-664. Benar? Nah ya, jadi ya semoga kedepannya Kota Sintang semakin berjaya ya. Orang-orangnya juga semakin berjaya semua. Amin. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 kita udah ada di viral moment ya. Di sini Kiki punya info yang viral banget ya. Ini jadi dikutip dari laman Instagram GNFI atau Good News from Indonesia ya, di mana di sebuah sekolah luar biasa atau SLB ya teman Pro 2. Ini ada guru ya, seorang bapak guru yang hadirkan kehangatan di dalam upacara di SLB ini. Kenapa? Karena bapak guru ini menyatukan isyarat dengan kata nih teman Pro 2. Oke, jadi dalam captionnya ya bertuliskan, di lapangan upacara ini tidak ada yang tertinggal. Setiap kata sampai ke hati dan setiap siswa merasa berarti ya teman Pro 2. Jadi dalam sebuah video ya teman Pro 2, Kiki jabarkan videonya ke kamu. So di dalam videonya ini seorang guru ya yang memimpin jalannya upacara di SLB tersebut menyapa para muridnya, bukan hanya menyapa seperti biasa ya menggunakan kata ya, tapi juga menggabungkan dengan bahasa isyarat nih teman Pro 2. Jadi nggak hanya anak-anak di sana yang paham akan kata aja yang bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak Guru ini ya dalam upacara tersebut, tapi juga tentunya dengan anak-anak lainnya yang mungkin berkebutuhan khusus. Oke, teman Pro 2, dan di sini tentunya banyak banget ya mengambil simpati dari netizen ya tentunya teman Pro 2, karena ya ini merupakan hal yang menyentuh banget ya. Ini respect banget sih sama bapak gurunya ya. Ini bahkan salah satu netizen ya dalam Instagram ini dari @ahmadriska juga menyebutkan kalau ini soft skill yang mahal sekali teman Pro 2. Tapi emang iya ya, karena memang gak semua orang ya, kayak berapa banyak sih dari kita yang kira-kira bisa menggunakan Basindo ya, bahasa isyarat Indonesia, atau bahkan sekedar memahami ya. Kayaknya kalau Kiki sendiri melihatnya cukup jarang gitu ya, kurang banyak kayaknya yang mungkin bisa atau mengerti Basindo ini. Kalau dari kalian gimana teman Pro 2? Mungkin kalian lebih mengenal ada circle yang aware tentang Basindo ini, mungkin mengajarkan juga. Boleh banget ya kasih tahu ke Kiki di pagi hari ini teman Pro 2. Dan Kiki juga mengingatkan buat kalian yang mau join bareng Kiki di pagi ini, mungkin request-request lagu juga ya di pagi ini di Sparda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, bisa banget join sama Kiki. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0857 504741. Oke, dan kita masih bakal ada di viral moment ini ya teman Pro 2 di Sparda pagi hari ini. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: PT-ku, tadi PT-ku umur saya 20. Itu tidak kita kuliah. Kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

0: it's just gonna be crazy.
1: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nanti, kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi di viral moment udah Kiki hadirkan infonya ke ruang dengar kamu ya, tentang seorang guru tadi yang gak hanya menghadirkan kata ya dalam upacara ya di sebuah SLB, tapi juga menyatukan isyarat dengan kata nih teman Pro 2. Jadi apa yang disampaikan itu gak hanya tersampaikan kepada murid-murid yang mungkin paham akan kata-kata aja ya, tapi juga sampai juga nih ke murid-murid yang mungkin pahamnya menggunakan bahasa isyarat. Dan ini juga tentunya menuai banyak simpati dari warganet ya teman Pro 2. Kayak tadi ya ada menyebutkan soft skill ini yang mahal sekali nih teman Pro 2. Kemudian juga dari @Amelia_Novinda ini dikatakan selalu respect sama orang-orang yang bisa berbahasa isyarat ya teman Pro 2. Karena emang keren banget nih, karena ya seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, gak semua orang mungkin paham atau bahkan sekedar aware gitu ya dengan Basindo ini. Sementara kadang mungkin kita lupa ya kalau gak semua dari kita itu paham kalau kita menyampaikan sesuatu hanya dari kata-kata aja. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 infonya di viral moment di pagi hari ini. By the way, infonya sekali lagi Kiki kutip dari laman Instagram GNFI atau Good News from Indonesia. Selain ini teman Pro 2, kita bakal masuk ke Hits in the Morning, bakal kita buka dengan lagu pilihan kamu. Nanti jangan lupa ya gabung vote lagu dari salah satu musisi tanah air, nanti bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Bisa banget kalian nanti meluncur aja langsung ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau boleh banget kalian kalau mau mungkin vote via WhatsApp kita juga boleh ya di 0857 504741. Oke deh, di pagi hari ini Ki mau hadirkan ya sebuah lagu ya buat menutup viral moment di pagi hari ini, ada dari Bara Suara dengan Pikiran dan Perjalanan. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan hati-hati juga nih buat kalian lagi berada di perjalanan ya sekarang ini.